Mama asing naku kalasku angning naklu nisu dadik satai kutsani. Kin kakabel kasu saknak nasuf kenata sukangkuda biskut kung sakag nagtam ilini. Mai tamak magsatai kutuk kilag matuk angning kalutuk. Tabampi ngayola kahka saknak yor naklaktuk nung utkakama. Bang sukut su, yuilinuk akum sarat.